kalau rumah tinggi mata, sila aja henti pada bagi nanti pikir itu. Walau tak sentirkan oleh mah yang terpure pakas lima, karulah eristin siwa sedih-sedih di bintik mah. Bagu-bagu pun